på kurvi kita kita rang hiye fahe erarvani furar thakai imara eta vetti fundu fundu vefe adi erarrasuga vani falu vefava kita kita balai usko bina kufava kita kita ganvaru hiye

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Adi dwi raja gadu ke mea terna warang hikyam warang ufawari wakut kula ke de. Dwi kauma ikhlas teri kamae ki eki rongurongong khidme kurubi emeha mens teri nahi tuki heo dua atar raddu kura. Dwi kauma aguri khidme ta kura wafa emeha ehun teri na argumenge emeha khidme teri na haku shukura da kura. Adi kaum bina kurma ije nuhan burak ufullabi kumma khidme teri ki faad veri, fun veri, hunar veri mens teri engeto. Mens teri program ayak miyaftag dwi funa vipadda kura ni halgun rukiya. Adi mens teri program algun meha miyaftag sirat kurwea ke akadaka hama gadiin har kuriya gendane hima tibia fulunge. Swalta ka ekik miyaftag salmen program kuriya gendane.

0: Ah, det mestring, men så du står kom programmet så går med mig hasa koroni kommer vis Israel vissa kan nu att Israel behöver inte rent tafat mestriga. Men du ge program kan vis hasa befolk argument när kibär var den va. Men du ge program kan vis avtag mestriga behöver inte tafat befolk shorta vis går med himmanalarna. Ehun terina shorta att svalta kan vis går med första arwana. Att det går med program kan tafat bättre hamma himmelen inget. Men avtag argument mestriga kibär som tjänst du namuna befolk. Men har du tjänst du hamma hunny befolk att det kommer ke tarakki ga mi ha sa wa omoge etab be fulne baveruma hissali bifo kal me hama fa kora uri ha daire kon tarakki ke nomge eki fannoge eki ilmuge eki hunaruge be fulnge hi terikan inti hali fo akan algon me mi fa kora ni nu hanu folako rajya mi ha sa wa mi aduge jil taka ha me mi ha tarakki ko kom me khidmate hodum ga se ha me lui fase ha go ta mi tanu se fa me woni ijja ge khidmate terin ibara keruma bomwara fambara ko kora bi promise ka to mi ha hi fase ha kom ke gotuka algon me nge ka میاد که جیلا میکنم که نست بیتی ایجا که خدمت ترین هیتو که فهمیدن اون هنر لایب آگو هیچون شکر ادا کر. آدمی میاد که مستریم پروگرام که بر وادان و مستری کی وس فنسا سه تن هر وندن وار تدوری کما وار اخلاص تری کما وار آبادی نت کما وار بورکو مسکه کور بگن دیوی کام اخلاص تری کما خدمت کرد دبی هم بر ماه امنت و هیدا وار پر وار باینگ تو
1: شکریه
0: کی نت تو حال کو
1: Alhamdulillah.
0: Sihi direct by befrom vidalwa and sister ita. Then my befrom vidalwa maha and mm algum sama wara loy baiki get befrom marhaba tan ngeta.
1: Shukriya.
0: Aden yugo to ka kanda ka den mi har deha sada wana har retire korwa fani cash contract ge dasho mi har smase ke korum ge ndoni hama khidmat ge bi ma ga kanda kalgum bala go to pan sas fasar bur ge ndo se che dwe ka ma khidme ikhlas tere ka ma khidme korwa ta pan sas deha mi retire korum fu hile sab ha seke ko dewe fo contract to solo me har sitmat ke demi hunne be fle indira gandhi memorial hospital ko blood bank director kam ke makam ke me har hunne vi alfa amnat wahida viranch gadu ke mestrim program algo me var boda marhaba dano inge to
1: shukriya
0: den antoki smiet ke khidmat tirno sam var namuna be fle mazifa da korom darin tarbiyat korba mamma na be sam var namuna be fle admiya du sam vazifa golba mamma na be sam var namuna be fle miyadu ke jila khidmat tirno bes miyadu ke mamma na bes gena tajriba ta hodde veni ge to antukari hom bes hema de fulun tajriba ta hodde miyadu ke jila var muhimmu ani ge to mi be fulun ge tajriba ta algomen hodun algomen egota ko bina korbe to algomen ge aila ta bina korbe to khidmat ke madanu algomen ego tan khidmat korbe to belama ki waram muhim kame emema itema antu ke khidmat ki wes waram hama algon me waram hin hama jehe higam waram wala ganna khidmat ke hembima algon menge swalte ke dim kurin kurugot ke antu ke khidmat ke safat ke algon men balala
2: Alfala Amnat Wahida Divhe Daudata Khidme Kurapam Fettevi 1 September Navarstek Fastors Nuega Government Hospital Ga Na Saite Ke Makam Ga Khidmat Ga Amnat Wahida Heda Kurabi Fansas De Aharab Vure Digu Muddatu Ge Thirega Government Hospital Ge Na Saite Ke Makama Tarjaman Kam Ge Makam

0: Kerry kan tanggul air mati orang Kerry orang kulit teriak. En di area Kerry ngeter en difi. En di area beri orang di area Kerry Mexico kulit teriak maron bola terkuriya. As penalty area Kerry orang Kerry orang kulit teriak kuriya timbul air mati orang Kerry orang kulit teriak bola terkuriya. Fata jilid af kuriya fonwa dan jih bola as sensor Kerry kimi faru. Efek aku kulit teriak bolong kuriya timbul bola penalty area Kerry ngatlagging kuriya dewetu masih kurun half ke meja orang penalty kanak dimalum bola terkuriya kuriya jilid penalty area Kerry meja af kanak Kerry orang kulit teriak en bala kuriya naga dengan ulefa tanggul fata orang kanak Kerry orang kulit teriak meja South Africa kulit teriak en sida kau dah tiba fonwa bola teri teri as keeper alih bunyi keeper bertukar bola. Alvarado Miharabe Vettifa Mexico kulun teriya ena bola dime jahan kulun teri galon hemen ani alibi gna Vettifa boy ademe South Africa kulun teri kuri fonwa de bola tiri tiri ngos libuni gol dire tren keeper South Africa kulun teri kuri ena bola jahan kulun teri kari de Mexico kulun teri bolu galon ena kakulun kande ge jahan अड्डी हमें उठ पड़े हैं मेक्सिको में देवर जहाँ मेक्सिको फुर्तमा लड़ो जही फुर्तमा हाफ के अब वन में उतरे के लिए रा देवन हाफ लड़ जहाँ में नवार नंबर को उन्हें दिया तेरे नंबर को उन्हें ऐसी तो कुलम फर्शने आधे पुलिस देने ही आरोमेन By far, kurun tering dan mati kura kantaka kia dehunas. By far, arumena kamera noni biam fokus ke fon kamera hamun ni. By far, audience ngalwa fren nota, supporter ngalwa fren nota, referee nota dehin dimal kalwa fren maram. Evagut dan mati kaman hingamun dakwa manjam arumena evagut mufinati komisar katibe fon dan mati hinga hingat tanu me sifakot demung megen dehni. VR badang arwan hingani referee miai. We are me badani demme South Africa kulunteria kuria fonwa dan ulum uteria galawon hebani amra repeat me replay ga me fennani penalty kanadi mal kuria dimbol aina ne kas kontra golda fahato kanadi mal kulunte etano ta etano South Africa kulunteria ane Mexico kulunteria hamadadi nuata etano faule kurita me badani galawon hebani card dekkum rindu card nuata rak card nu dekkum Alun hebat VR badan. Amala replay ke takurar ko, mizan nama he mifen nani, mizan he referee VR bala, badani. Amala replay ke fene South Africa kulun teriya, enak. Karu, karu kahir ke atom, komisaraka. Jihita. Referee angga huria kulun teri durat darah, tapi enak karya boleh South Africa tim kulun teri. Referee Uri, mana kau lihat hari mati macam mana?
1: Attacker number 11, Commissario Fabri, arms directed the face the defender. Decision, direct free kick, red card.
0: Red card, jaka referee, ini kan Maikung, Eulan Kofami, defender, ini Hamada Dinko, Balaf. Rekodnya dakkan je, ni kau bunyi. Eh, dua hari ke Inggris ya, kuno kau macam apa? Mungkin eh, orang ni red card ya bunyi ada orang kami salah kau mendingan begini dia. Fahatu jibun nagani, amu kau tegak rekod dakkar. Hei, mac dewan rekod mi fenigen dia I mi mubara tu ke furtan macam tu. Egar number Themba Zwane. Ini rekod mereka di South Africa ada rekod fenigen mi dia. Dekun teri matu kau mihar South Africa yang keluar menjadi. Macam tu 8 hati minit kulai fah mihar mati Mexico des makum kuri gunu. Anu mak kuri dengi mih mi replay bayar anu sfernu enatu. Ane Mexico kulun turi agi. Kandura sab jihita. Then VR bayar mak fah referee mih dekki rekar. Kulun faham Mexico kulun teri marwanu kuri warabod advantage ane kas Mexico live fah mihoti mihar. Dekun teri matu kau South Africa yang kulai orang dengi ani. Landu jahang nuni, ranggalu kulume, dakkam wara ranggalu frusen dakkam wagen dana. Dekun teri ku timu madu wara, wara borota madu wagen nyalon dana. Kuriya fonwa adi bolo penalty dia kari, hari mati orang kari kontrol kurani Mexico adi hana number kontrol kaf South Africa kulun teri nato dana teri fatu dia kulun teri je wara nui, kulun teri wetoni, bola dia gol gari mati dia gol terus penalty dia berum gol gari mati ber, gol kurumati.